0: Hateki Kasuma. Wapiska Adiambi Ichu. Pokichi Zimashti Wanichi.
1: Lahwa Shijiki. Eashko.